sanya ko pong inimwa na pong edi unya na bringi na unya na bringi na na mubia yebe tibia ya minimwa edi unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya unya